papá. Amo tuelela. Ana mane kakaneta, ana mane kakaterno, mteko ohapaliwa. Masimsoro kumpanyaka, mulimaka. Okusha makaka, orowa uureria, waka kanya nipotinyo. Ovinyo wani wera munkelo mata. Ukuru vari, omata iwe muhipiyo isi, niwe muinatu pia ukuru vari. Oro puro, onape iwe vinyu, oro rikelele vinyu, mpaka otowa, vinyu yotene, kukala kama hala.